97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Satu jam yang kedua di Spada, masih bareng sama Nila, teman Pradua. Dan ngomongin tentang AI. Ini kehadiran Artificial Intelligence or AI seperti ChatGPT. Terusan juga Gemini aka Gemini hingga Grok, itu emang buat banyak hal tuh terasa lebih mudah ya. Mulai kayak dari mencari jawaban, menulis pesan, menyusun ide, sampai membantu mengambil keputusan sehari-hari. Tapi ini tau gak sih, di balik kemudahan ini muncul kekhawatiran baru ya. Apakah manusia tuh perlahan kehilangan intuisi dan cara berpikir alaminya karena terlalu bergantung pada AI? Nah, AI ini emang mulai mempengaruhi ya cara manusia berpikir, berbicara, sampai mengambil keputusan, teman Pradua. Gak sedikit juga ya orang yang kini cenderung menyerahkan proses pengambilan keputusan tuh kepada AI karena dianggap lebih objektif, tepat, dan berbasis data ya. Padahal nih, intuisi ini juga punya peran penting ya dalam kehidupan manusia. Dan pastinya fenomena ini juga terlihat dalam cara manusia berkomunikasi ya. Jadi semuanya sih balik ke kita ya. Kita tuh mau ngandelin segala sesuatu ke AI untuk jadi kurang peka atau tetap jadi diri sendiri dan lebih peka sih pastinya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Je vais

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman periode hantavirus emang lagi jadi sorotan ya setelah muncul laporan wabah nih di kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan beberapa kasus kematian ya. Karena emang sama-sama bisa menimbulkan gejala mirip flu dan gangguan pernafasan, banyak orang tuh jadi mulai membandingkannya dengan COVID-19. Tapi meskipun sama-sama disebabkan sama virus dan bisa menyerang sistem pernafasan, COVID-19 dan juga hantavirus itu sebenarnya sangat berbeda dari sisi penyebab ya, kayak cara penularan hingga risiko penyebarannya teman peradua. Dan COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya, yang udah menular manusia, yang mudah ya menular antar manusia. Sementara itu kalau hantavirus itu kelompok virus yang umumnya berasal ya dari hewan pengerat kayak tikus dan lebih sering menular tuh melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi teman peradua. Dan kalaupun udah terkena nih, kita bisa nyegahnya tuh dengan vaksinasi ya, terus memakai masker pada situasi berisiko, menjaga ventilasi juga, cuci tangan dan hindarin kontak dekat saat sakit teman peradua. Nah makanya kita tuh bisa dengan menutup celah masuk tikus ya, menyimpan makanan dengan rapat, membersihkan kotoran tikus dengan disinfektan, memakai sarung tangan atau masker, dan menghindari nih menyapu kering kotoran tikus agar enggak berterbangan teman peradua.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal update informasi cuaca nih teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning pada hari Rabu 13 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari berpotensi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan secara tidak merata. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Angin berhembus dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti suhu udara yang ekstrim pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Kak Desi Ekawati yang sudah menyampaikan ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bisa 11 hari libur dan cuti bersama nih sepanjang 2026 ini. Jadwal akan berkurang banyak pada Mei ini ya. Kenapa? Karena ada 6 hari libur dan cuti bersama teman Pradua. Iya, pada Mei 2026 masyarakat Indonesia tuh akan mendapat libur dan cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional Kenaikan Yesus Kristus Idul Adha 1447 Hijriah dan juga Hari Raya Waisak 2570 BE. Jadi merujuk surat keputusan bersama Menteri Agama nih, Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nih, dan juga Reformasi Birokrasi nomor 1497/2025 nomor 2 tahun 2025 nih teman Pradua. Itu ternyata hari libur dan cuti bersama tahun 2026 itu ada 4 libur nasional dan 2 cuti bersama ya pada Mei 2026. Dan salah satunya yaitu libur dan cuti bersama Idul Adha teman Pradua. Jadi buat minggu ini itu akan ada libur Jumat 15 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus dan Kamis 28 Mei 2026 Idul Adha 1447 Hijriah. Itu untuk cuti bersamanya ya. Libur nasionalnya itu di Jumat 1 Mei udah kemarin, dan Kamis besok itu Kenaikan Yesus Kristus, terus Rabunya itu Idul Adha 1447 Hijriah, dan Minggunya nih 31 Mei 2026 itu Hari Raya Waisak 2570 BE teman Pradua ya. Jadi potensi long weekend-nya itu Rabu 27 Mei libur nasionalnya, Kamisnya itu cuti bersama Idul Adha teman Pradua. Terus Jumat 29 Mei ini rekomendasi ambil cuti ya, bukan hari libur. Sabtu 30 Mei-nya itu libur akhir pekan, terus Minggunya itu libur nasional Hari Raya Waisak, dan Seninnya itu hari libur nasional lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Jadi kebayangkan, ini bakal kamu temuin lagi long weekend ya di minggu ini teman Pradua. Jadi emang udah harus kencang-kencang nih untuk finansialnya kamu ya. Dan nanti di akhir minggu juga di akhir bulannya ya, di bulan Mei 2026. Jadi itu teman Pradua, jadwal libur dan cuti bersama 2026 ya. Ada Idul Adha di akhir Mei 2026.

0: Waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Gen Predua sebagai generasi yang melek teknologi, Gen Z itu punya peran krusial ya dalam tanggap bencana teman Predua. Enggak hanya saat kejadian, tetapi juga sebelum dan sesudah bencana ya. Pendekatan kreatif digital dan juga berbasis komunitasnya sangat efektif ya. Nah makanya ini adalah tindakan tanggap bencana yang perlu dilakuin sama Gen Z. Untuk pra bencananya nih, mitigasi dan juga kesiapsiagaan. Memahami potensi bencana ya di wilayah masing-masing dan memanfaatkan teknologi nih untuk mitigasi kayak membuat peta wilayah rawan bencana. Terus edukasi digital juga nih kayak membuat konten kreatif di media sosial, video pendek atau grafis untuk edukasi bencana yang interaktif ya buat sesama anak muda nih. Aktif juga nih mengikuti pelatihan dasar tanggap darurat dan juga simulasi kebencanaan seperti evakuasi mandiri. Dan mengurangi juga ya penggunaan plastik dan menjaga lingkungan nih kayak penanaman pohon. Ini bisa ya mencegah bencana ekologis kayak banjir. Terus mastiin juga nih saat bencananya informasi yang beredar tuh tepat, akurat, dan valid. Dan pastinya Gen Z tuh bisa ya membantu menangkal hoax dan juga menyebarkan jalur evakuasi. Terus mengetahui juga nih jalur evakuasi dan titik tumpul teraman pastinya di area tempat tinggal sekolah atau kampus. Dan terlibat nih dalam aksi relawan dasar kayak membantu dapur umum. Atau bisa juga nih distribusi bantuan jika ada di lokasi yang aman. Nah kalau pasca bencananya atau pemulihannya bakal seperti apa, nanti bakal Nengila kasih tahu lagi ya. Jadi teman Produa ini tetap stay tune di Sepeda. Selamat pagi teman Produa.
1: Ah gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya kayak ngerti aja.
1: Yeay ngerti lah kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

pasca bencana nih pemulihannya. Terlibat aktif ya Gen Z itu dalam proses pemulihan ya, atau recovery lingkungan, kayak membantu membersihkan area terdampak dan mendata ya kerusakan menggunakan aplikasi atau teknologi pemetaan. Terus menggunakan platform crowdfunding ya untuk menggalang bantuan secara tepat dan juga transparan. And last but not least, membantu juga ya memulihkan trauma teman sebaya nih atau anak-anak terdampak melalui pendekatan yang santai dan juga suportif. Ya, dengan memanfaatkan keahlian digital, Gen Z bisa ya bertindak sebagai agen perubahan nih atau agent of change untuk membangun ya budaya siaga bencana di masyarakat tentunya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio yang nemenin kamu di Spadia untuk hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Ntar di Peradua Headlist, teman Peradua semuanya bakal ditemuin sama Adit Raga. Kalau gitu, thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada TV

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Malik.

0: hit list.
1: Sebelumnya juga 5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Ada Adit di sini yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan Adit buka kesempatan buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung aja DM ke akun Instagramnya Pro 2 di @rripro2cirebon, atau bisa gabung di nomor WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 20 20 9 37.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Sempurnanya Aku dari miliknya NPD Teman Pro 2 ya, atau New Pusat Dunia katanya sih ya. Ini anggota grup NPD sendiri terdiri dari Niki Putra dan Mario Cesar ya. Keponakan artis katanya. Dan juga tentunya Kak Kev nih, si paling NPD ya, Teman Pro 2. Lirik lagu ini ditulis secara kolaboratif oleh seluruh anggota NPD bersama dengan Junizar Valian, di mana lagu ini mengusung tema rasa percaya diri yang sangat berlebihan atau narsisme, namun dikemas secara komedi dan banyolan. Liriknya sendiri menceritakan tentang seorang pria yang merasa dirinya sangat tampan, populer, dan sempurna untuk mendekati perempuan yang disukainya. Meskipun perempuan tersebut mengabaikannya, Teman Pro 2 ya. Lagu ini juga dirilis pada tanggal 11 Maret 2026 yang juga viral ya di platform TikTok karena menyajikan konsep yang unik dan menghibur, Teman Pro 2. Oke, Adit langsung aja bacain untuk request yang udah masuk nih di WhatsApp-nya Pro 2. Kita baca ada dari siapa nih? Kita cek dulu ya. Ada dari Zulia. Oke, Kak Zulia di Jakarta katanya. Oke, salam buat kakak penyiarnya. Request-nya lagu Remuk from Angie Carvalho. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, makasih sebelumnya Julia udah request di Pro 2 ya. Tapi ini tadi Remuknya udah diputer di awal-awal ya, Teman Pro 2. Oke, kalau gitu semoga Remuknya bisa naik ke top chartnya Pro 2 yang nanti akan dibacakan di jam di hari Sabtu ya, di jam 2 siang, Teman Pro 2. Jadi requestnya gak sia-sia, bakal dihitung ya. Kalau Angie Carvalho bisa melesat, bahkan nanti bisa jadi memuncaki di top chartnya Pro 2 ya, Teman Pro 2. Oke, kalau gitu Teman Pro 2 masih ada ditungguin request masuk dari kamu. Yang mau gabung bisa DM aja langsung ke Instagram di @rriprodocirebon atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 2 di nomor 0811-2029-37.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Ada dari miliknya Kenris seperti yang dulu teman Pro 2 ya, yang sekaligus jadi lagu terakhir di Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena kamu bisa terus request lagu favorit kamu ya, untuk nantinya bisa diputar dan juga tentunya akan diperhitungkan untuk bisa masuk di top chartnya Pro 2 yang selalu dibacakan di hari Sabtu hari Sabtu di jam 2 siang teman Pro 2. Oke, kalau gitu nanti kita akan ketemu lagi di Santai Siang, tentunya dengan informasi yang Adit udah siapkan nemenin jam makan siang kamu teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Good off. Berarti saya sudah nggak dianggapnya Gen Z ya, udah bapak-bapak ya Mas Ijai.
2: Makanya
1: Mas Ijai dilurusin seragam. Emang udah bapak-bapak.
2: Untuk meluruskan masa.
1: Biarin aja. Emang udah bapak-bapak udah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dari dunia olahraga, teman Pro 2 ya, khususnya sepak bola nih, ada kabar dari Arab Saudi, di mana ini Al Nassr dan juga Bang Dodo ya, teman Pro 2, gagal pastikan gelar juara setelah seri melawan Al Hilal, teman Pro 2, dalam gelaran Saudi Pro League pekan ke-33 yang dimainkan di Stadion King Saud University Riyadh pada Rabu dini hari waktu Indonesia, teman Pro 2. Al Nassr sendiri sebenarnya butuh kemenangan atas Al Hilal untuk meraih kepastian menjadi juara musim ini. Laga berlangsung cukup sengit, teman Pro 2. Al Hilal yang saat ini menempati peringkat kedua mengancam gawang Al Nassr lebih dulu lewat sontekan Karim Benzema yang digagalkan oleh kiper Bento pada menit ke-3. Setelah itu Al Nassr berupaya mencetak gol lewat Ronaldo, ya, João Félix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman. Al Nassr sendiri berhasil unggul akhirnya di menit ke-37, 1-0 setelah Mohamed Simakan menuntaskan sebuah peluang yang muncul setelah kemelut di kotak penalti Al Hilal. Al Hilal kemudian berupaya menyamakan kedudukan, namun Al Nassr pun tidak mengendurkan daya gedornya, teman Pro 2. Hingga Ronaldo ditarik di menit 82, Al Nassr masih unggul. Pada menit kedua injury time, sempat terjadi keributan antar tim. Pemain Al Hilal emosi melihat ofisial dan pemain cadangan Al Nassr yang ikut merangsek ke dalam lapangan dalam situasi perebutan bola di dekat bench, ya, teman Pro 2. Salah satu ofisial Al Nassr mendapat kartu merah dalam situasi tersebut. Nah, pertandingan berlanjut dan Al Nassr terus berada dalam tekanan. Penyelamatan Bento dan finishing pemain Al Hilal yang tidak akurat membuat skor tidak berubah. Pada menit ke-8 injury time, teman Pro 2, terjadi petaka di kubu Al Nassr. Bento yang sebelumnya tampil apik ini harus melakukan kesalahan, ya, blunder, teman Pro 2. Kiper asal Brazil itu gagal menangkap bola lemparan ke dalam pemain Al Hilal. Oke, dan Bento juga Inigo Martinez ini justru berebutan. Bola masuk ke dalam gawang. Skor akhir 1-1, teman Pro 2, dan dengan hasil ini membuat Al Nassr mengoleksi 83 poin atau hanya unggul 5 poin dari Al Hilal, ya. Sementara Al Hilal masih punya 2 pertandingan sisa dan masih berpeluang untuk menyalip Al Nassr yang tinggal menyisakan 1 laga lagi. Wow, seru sekali ya di Liga Arab ini, teman Pro 2. Apalagi sekarang liga ini dihiasi oleh pemain-pemain yang dulunya menjadi andalan tim-tim Eropa, teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya dikutip dari cnnindonesia.com.

up.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih dari dunia olahraga, teman Pro 2, kita tengok ke Papua ya. Teman Pro 2, ini pemerintah Provinsi Papua untuk sementara menutup Stadion Lukas NMB di Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Championship 2025-2026 yang mempertemukan antara Persipura Jayapura melawan Adiyaksa FC, teman Pro 2, pada Jumat 8 Mei kemarin. Nah, menurut Gubernur Papua Matius De Fakhiri, ini katanya Stadion Lukas NMB merupakan aset kebanggaan masyarakat Papua yang harus dijaga bersama sebagai simbol kemajuan olahraga di tanah Papua, khususnya bagi Persipura Jayapura ya, teman Pro 2. Matius meminta seluruh masyarakat termasuk supporter Persipura untuk tetap menjaga sikap dalam setiap pertandingan sepak bola, katanya. Matius juga menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat koordinasi pengamanan dan tata kelola pertandingan agar kejadian seperti ini ya, kerusuhan dan juga merusak fasilitas stadion, tidak kembali terulang. Nah, Matius pun menekankan pihaknya memastikan bertanggung jawab atas perbaikan seluruh fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah ngebahas dunia olahraga khususnya sepak bola, sekarang kita bergeser ke dunia hiburan, teman Pro 2. Ada Agnes Mo yang memastikan akan merilis musik baru tahun ini, teman Pro 2. Penyanyi yang kini berkarir di Amerika Serikat ini akan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya, di mana dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles pada Sabtu kemarin, Agnes menyebut musik terbarunya mewakili dirinya yang sebenarnya. Jadi katanya Agnes Mo akan menganalogikan musik dan juga pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026 tersebut. Baginya, akulturasi budaya jadi hal yang mewakili orang Asia. Selain musik baru, Agnes Mo juga akan menyebut serial yang ia bintangi baru-baru ini, Reaser Season 4 yang akan tayang tahun ini, teman Pro 2, di mana ia sendiri terlibat dalam serial tersebut bersama Anggun dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025 ya. Meski belum diketahui apakah musik terbaru dari Agnes Mo ini nantinya akan berbentuk single atau album, namun para penggemarnya di media sosial sudah tak sabar untuk menanti karya terbaru dari Agnes Mo, teman Pro 2. Agnes Mo sendiri terakhir kali merilis album studio pada 2017 yang bertajuk X, di mana album itu juga sekaligus menjadi album pertama Agnes yang dibuat dan dirilis secara internasional ya, dan album berbahasa Inggris kedua dalam karirnya. Album tersebut melahirkan sejumlah single seperti Long As I Get Paid dan juga Damn I Love You pada 2017 dan juga Wanna Be Loved pada 2019, teman Pro 2. Sementara itu Agnes Mo akan lebih banyak merilis single sejak era album X seperti Overdose ya dengan Chris Brown pada 2018 dan juga kemudian Patience pada 2022, Get Loose dengan Ciara pada 2023 dan Party in Bali pada 2024, teman Pro 2. Kita tunggu aja karya terbaru dari Agnes Mo ya, teman Pro 2. Dan informasi ini juga didapatkan dari CNN Indonesia.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Mbappe, salam!
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataró ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih dari dunia hiburan, teman Pro 2, ada grup vokal legendaris asal Irlandia, Westlife, yang secara resmi mengumumkan akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Pada awal tahun 2027 mendatang ya, ini rencana untuk konser megah yang bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Ini dijadwalkan akan berlangsung di hari Sabtu, teman Pro 2, tanggal 23 Januari 2027. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK di Senayan akan dipilih sebagai lokasi untuk menggelar pertunjukan berskala stadium show ini, teman Pro 2. Pemilihan venue legendaris ini juga bertujuan untuk menampung puluhan ribu penonton dalam merayakan perjalanan Music, Sen Villan, dan kawan-kawan selama 2 dekade lebih, teman Pro 2. Pihak promotor, Vola GoPro dan Sound Rhythm juga telah merilis rincian harga tiket yang terbagi dalam beberapa kategori ya untuk menarik para fansnya. Tiket termurah dibanderol mulai dari harga Rp850.000 hingga yang termahal ini mencapai Rp2.750.000 untuk paket VIP, teman Pro 2. Nah, apa bedanya ya? Jadi pemegang tiket VIP ini promotor menjanjikan akan berbagi keuntungan eksklusif seperti cindera mata khusus, kemudian jalur masuk merchandise tersendiri hingga kartu foto koleksi terbatas. Selain itu juga seluruh kategori penonton tanpa terkecuali akan mendapatkan gelang LED unik yang akan menyala mengikuti ritme lagu selama konser berlangsung, teman Pro 2. Konser ini juga diprediksi akan jadi salah satu pertunjukan musik terbesar di Asia Tenggara karena tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap grup tersebut ya, teman Pro 2. Nah, jadi tiketnya sendiri ini udah bisa dibeli, udah siap untuk diedarkan di tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 lewat situs resminya ya, teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang ingin dapetin informasi menarik lainnya, kamu bisa kunjungi website rri.co.id atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital di handphone kamu, teman Pro 2.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107,5 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Jennie Blackpink ya, yang baru aja berhasil meraih pendapatan dengan nominal yang fantastis usai mendirikan agensinya sendiri, Odd Atelier atau OA Entertainment, sejak tahun 2023 lalu, teman Pro 2. Bahkan Badan Pengawas Keuangan FSS pada minggu kemarin, tanggal 10 Mei, melaporkan bahwa Jennie telah menerima lebih dari 20 miliar won, atau kalau dirupiahkan ini sekitar 236,3 miliar rupiah dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaan hiburannya sendiri dalam 2 tahun. Nah, di dalam siaran Korea Jung Gang Daily, OA Entertainment sendiri pada tahun 2023 juga melaporkan telah membayar artis tersebut atau Jennie ini sekitar 23,8 miliar won atau kalau dirupiahkan ini 281,2 miliar rupiah di tahun 2024 dan juga 9,5 miliar won atau sekitar 112,2 miliar pada tahun 2025, teman Pro 2. Pembayaran ini diklarifikasi ya sebagai biaya penjualan dalam laporan audit perusahaan yang dipahami mencerminkan pendapatan dari iklan, kemudian pertunjukan, perilisan musik, dan penampilannya di televisi meskipun memang secara rinci belum diungkapkan. Nah, ini angka yang fantastis ya. Di sisi lain, Jennie sendiri masih terlibat aktif ya teman Pro 2 sebagai member dari Blackpink. Di Blackpinknya dapat, secara pribadi juga dapat teman Pro 2. Sementara itu Jennie juga ini berkarir sebagai penyanyi solo juga teman Pro 2 yang udah merilis beberapa single seperti Solo ya, kemudian Ruby tahun 2025 dan juga lagunya ini masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 secara bersamaan. Sebuah pencapaian pertama bagi seorang artis solo wanita K-pop, teman Pro 2. Dan lagu Like Jennie sendiri yang jadi sebuah lagu di album Ruby, ini jadi lagu K-pop yang paling banyak diputar di Spotify pada paruh pertama tahun 2025. Dan teman Pro 2, informasi ini juga jadi yang terakhir yang bisa dikasih ke kamu siang hari ini, teman Pro 2. Nanti setelah ini bakalan ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di sore ceria ya. Untuk itu Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin di siang hari ini. Kita jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh ada di studio ya, buat nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam ini dengan beberapa informasi yang udah Angga siapin untuk gak tahu sih ini informasinya akan nyambung, akan relate apa enggak sama persiapan kamu long weekend-an untuk kesekian kalinya di tahun ini, spesifiknya di bulan ini ya teman Pro 2. Ada nanti Angga infoin cara nge-track handphone hilang, atau handphone yang gak hilang tapi spark-spark yang hilang dari yang punya handphonenya. Dan juga ada kabar soal SPPG nih teman Pro 2 ya, soal jumlahnya dan juga sertifikat higiennya. Angga akan infoin ini semua di Suara Ceria untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026.

Sore ceria masih barengan Angga Ampuh teman Pro 2 di frekuensi yang sama di 97,5 FM ya. Dan gak tahu sih kamu termasuk ini buat bro-bro sekalian atau buat cowok-cowok nih. Kamu termasuk yang concern gak sih sama tren-tren yang ada di setiap tahunnya? Kayak misalnya tahun 2025 kemarin trennya apa, terus kamu coba untuk ikutin gitu, atau kamu bahkan mencoba untuk menebak tren yang akan happening gitu di tahun-tahun selanjutnya. Kalau termasuk ya, berarti informasi ini buat kamu nih ya, bro-bro sekalian. Angga akan kasih tahu beberapa tren gaya hidup spesifiknya yang mungkin akan banyak peminatnya di tahun 2026 ini. Yang pertama adalah tren fashion untuk cowok-cowok di tahun 2026. Banyaknya itu mengarah ke potongan yang clean, nyaman dan mudah dipadukan untuk berbagai situasi. Kayak konsepnya tuh athleisure atau workwear casual dan gaya minimalis ini diprediksi tetap kuat karena cocok dipakai untuk aktivitas santai sampai agenda yang semi formal teman Pro 2. Dan kayaknya celana gombrong bahan itu akan bisa bikin lebih chill gitu ya teman Pro 2. Walaupun Angga bukan tipe yang suka pakai celana gombrong juga sih. Lanjut, di tahun 2026 trennya nih cowok-cowok akan lebih tertarik sama barang yang tahan lama, nyaman dipakai dan benar-benar bisa berguna. Tren ini bisa kelihatan dengan penggunaan maraknya penggunaan sepatu jalan atau sepatu lari ya. Brand-brand tertentu yang harganya mahal tembus hampir 2 juta ya teman Pro 2. Itu karena memang sepatunya awet dan enak dipakai teman Pro 2. Beberapa tren lagi yang kayaknya akan bertahan dan akan happening di tahun 2026 buat cowok-cowok, buat bro-bro. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Beli yoyo dapat ikan cepat. Yuk bro bro merapat. Cielah gitu banget pantunnya enggak. Masih ngomongin soal tren yang kemungkinan di tahun 2026 ini akan terus bertahan sampai akhir tahun ya teman Pro 2. Selain tadi soal fashion yang lebih simple dan versatile, dan juga fokusnya itu lebih ke kualitas bukan kuantitas nih cowok-cowok di tahun 2026. Dan yang sudah mungkin jelas sejak beberapa tahun terakhir adalah bagaimana rutinitas wellness yang lebih realistis, kayak aktivitas jogging atau aktivitas mini soccer, padel, dan aktivitas-aktivitas menyehatkan lainnya tuh benar-benar sudah mulai dilakukan gitu. Walaupun ini kalau yang ini spesifik bukan cuman buat cowok-cowok ya. Terus di tahun 2026 ini juga kebanyakan akan mencoba untuk penampilan yang rapi tapi kayak tetap effortless gitu loh. Rapi tapi kayak enggak dandan, gimana sih ya? Enggak bisa soalnya kayak gini. Rapi dan kelihatan enggak dandan tuh. Terus di 2026 nih seharusnya tren untuk bisa paham soal pengeluaran dibandingkan pemasukan tuh kayaknya ini penting ya teman Pro 2. Itu adalah beberapa tren di tahun 2026, dan itu bukan kata Angga ya, tapi kata idnstimes.com. Masih ada beberapa informasi lainnya yang akan Angga share ke kamu. Dan pastiin dulu kamu gak pindah frekuensi, tetap di 97,5 FM Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sore ceria, masih barengan Angga Ampuh, teman Pro 2. Dan for your info ya, Angga ngingetin aja untuk pertandingan kick off pertama ya Piala Dunia 2026 itu akan dimulai pada 11 Juni. Tapi kick off-nya itu jam 2 dini hari, teman Pro 2. Jadi actually tetap tanggal 12 mulainya ya, dan itu udah tinggal hitungan hari doang kan ya. Satu bulan lah, pas. Enggak deng, kurang sehari satu bulannya. Nah, Angga mau kalau untuk yang sudah terbiasa gitu nonton tim-tim idolanya di Liga Champions ataupun di liga-liga domestik, kayaknya begadang tuh udah bukan hal yang harus takut, harus worry lagi gitu. Apalagi besoknya kuliah, besoknya sekolah, besoknya bahkan kerja gitu. Dari jam 7 sampai jam 4 gitu, teman Pro 2. Nah, begadang nonton bola tetap produktif tuh make sense gak sih? Atau bisa sinkron gak sih? Atau possible untuk dilakuin gak sih? Jadi begadang itu jelas ya bisa mengganggu fokus dan energi tubuh. Siapapun tahu ini, teman Pro 2. Tapi ketika dilakukan berulang selama berminggu-minggu, tubuh mulai menunjukkan dampaknya. Kurang tidur bisa mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, daya tahan tubuh, hingga kemampuan mengambil keputusan. Orang dewasa nih idealnya tidur tuh minimal 7 hingga 8 jam setiap malam untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur bisa meningkatkan resiko kelelahan, stres, dan penurunan performa kerja. Ya, teman Pro 2. Terus, apakah euforia Piala Dunia bisa bikin otak jadi susah buat istirahat? Ya, jadi, menurut Sleep Foundation, paparan cahaya biru dari layar televisi atau smartphone di malam hari bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang ngebantu tubuh merasa ngantuk. Akibatnya, kita jadi susah untuk bisa masuk ke fase tidur nyenyak, teman Pro 2. Angga bakal lanjutin lagi informasi ini, jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info rindang, ringan tapi nendang.
2: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, masih ngomongin soal gimana relevansinya teman Pro 2 sama ajang yang akan bergulir 1 bulan lagi, yaitu Piala Dunia, dengan produktivitas kita selama sebulan. Buat yang beneran memang dedicate gitu untuk nonton dan ngikutin ajang Piala Dunia teman Pro 2. Jadi dampak yang paling kerasa dari begadang itu adalah tubuh akan mengalami yang namanya utang tidur. Itu pun terpatri di kepala kita kayak, ah gue tadi tidurnya sedikit, nanti gue tidurnya tambahin deh. Nah, ini terjadi ketika tubuh terus-menerus kehilangan jam istirahat dan gak sempat menggantinya dengan cukup. Utang tidur ini bisa nyebabin seseorang mengalami masalah serius hingga menurunkan performa kita dalam beraktivitas sama Pro 2. Dan jangka panjangnya, kurang tidur bisa dikaitkan juga dengan resiko gangguan kesehatan kayak diabetes dan juga gangguan metabolisme. Terus, caranya gimana biar tetap produktif padahal lagi berlangsung Piala Dunia? Yang pertama, pilih pertandingan yang benar-benar pengen kamu tonton. Gak semua pertandingan harus kamu ikuti sampai dini hari, teman Pro 2. Tentuin prioritas. Yang kedua, manfaatin power nap atau tidur singkat siang ya. Durasinya 20-30 menit aja. Terus tidur singkat juga bisa membantu meningkatkan fokus, suasana hati, dan energi tubuh tanpa harus membuat kepala terasa berat. Yang ketiga, perhatiin juga konsumsi makanan dan minuman kamu, teman Pro 2. Karena banyak orang yang begadang sambil makan junk food atau minum kopi berlebihan. Padahal terlalu banyak kafein jelang pagi bisa membuat tubuh semakin sulit tidur setelah pertandingan selesai. Itu deh tips and triknya supaya meskipun Piala Dunia, meskipun begadang, tapi kamu tetap bisa fokus kuliah, belajar, cari uang, dan PDKT. Alah, PDKT banget gak tuh?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

diciptakan. Dan kita harus bisa ngebedain mana desis normal dan desis akibat kebocoran, karena kebocoran bisa menurunkan tekanan hingga memicu penguncian otomatis roda demi keselamatan. Maksudnya adalah ketika itu bunyinya nggak normal, kita harus berhati-hati, barangkali itu remnya itu nggak berfungsi dengan baik gitu loh teman Pro 2. Informasinya Angga kutip dari idnstimes.com. Jadi kalau bunyinya nggak normal, bunyinya di atas normal, berarti kita harus hati-hati.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cheers up!
0: Cerbons
1: update!

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sore cerianya masih akan nemenin kamu sampai dengan jam 7 ya, barengan Angga Ampuh. Dan Angga ingetin, selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz atau 97,5 FM, siaran dari Pro 2 juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RR Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: was that about?
1: Teman Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita dalam program Sore Ceria untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Habis ini jam 7 sampai dengan jam 8 ada Music Live Chat. Jadi Angga punya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia.

0: SS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan

0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Waduh. Foto mantan.
2: Aduh.
0: Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Enggak
0: apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: tuh? Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar, ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue
0: gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
1: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar iya.
0: Itu backstorynya gimana tuh Kak?
1: Backstorynya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya dimanapun lah di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak
2: gitu. Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya. Daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah tolong. Kasih kesempatan deh gitu kan.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Iya, benar.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Oke.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin

0: poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, yes, gitu kan.
2: Sedap. Alisa Dira,
1: oh, Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip, bisa
1: di klip ya, di klip ya, ya. Ini di klip ya, tolong ya. Klip ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Bener. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang aja nih.
2: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh dong.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, berarti. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang dengar, tergantung yang dengar aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh jangan dong, jangan dong. Jangan sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri ya?
0: Iya bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Cuman
2: makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh,
2: tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Kalau gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay.
0: Oh, sudah bisa tertawa itu. Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu, ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Mungkin betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol dua barengan sama Alisa Dira. Ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus di mobil ya. Di motor nggak bisa.
2: Nggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya. Ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua. Sampai produksi
2: aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak itu. Ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa. Mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Gokil. Penyiar ya. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Oh, ada Rati. Hai.
1: Keren Ica. Katanya keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa bener. Yang ngomong?
2: Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
2: Ada.
1: Oke.
2: Dan lainnya juga. Yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru. Dan juga.
0: Aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hari ini ya, edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan yang spesial di hari ini di Jaga Malam, Denny gak sendirian teman Pro 2.

0: kan kalau misalkan pertandingan sepak bola itu setiap harinya ada ya, maksudnya setiap minggunya ada gitulah. Nah kalau menurut Abah nih, kalau pertandingan sepak bola ini apalagi Piala Dunia, vibes-nya tuh beda nggak sih Bah?
1: Jelas beda ya, karena Piala Dunia itu udah kayak hari raya gitu ya.
0: Bener.
1: Hari raya
0: bener.
1: Buat para pecinta bola. Betul. Bahkan orang-orang yang tidak tahu aturan offside aja mendadak jadi analis bola, jadi pengamat bola semuanya. Jadi emang sangat ditunggu-tunggu, apapun itu, mau Piala Dunia, Piala yang regional Eropa, kemudian Asia juga. Apalagi ini 4 tahun sekali gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Apalagi kalau misalkan kalau Piala Dunia terus ada tim Asia yang terusnya bisa merangsek terus gitu ya, sampai apa namanya 16 besar, 8 besar, itu kita ngerasa bangga sendiri nggak sih Bang?
1: Betul, terwakili gitu ya,
0: iya,
1: sama Asia gitu.
0: Iya, gitu. Benar. Terus kan kadang ada ini Bah, kayak Denny gitu Bah. Kalau misalkan lagi turnamen timnas gitu ya, Euro, Piala Dunia, atau mungkin Piala Asia. Kalau Piala Asia mungkin masih oke lah, kita masih punya Indonesia yang masuk ke Piala Asia tahun depan. Ya, tapi kalau misalkan Euro gitu loh Bah, kadang tuh kita, misalkan Euro di musim kemarin kita pilih Spanyol, terus kita di Euro tahun ini, kayaknya Inggris bagus nih. Jadi kadang gitu loh Bah, kayak main slok gitu loh Bah. Abah, ada nggak jagoan satu timnas?
1: Kalau saya Jerman.
0: Oh Jerman.
1: Jerman dari udah sekian kali Piala Dunia, Piala Eropa, Jerman aja gitu. Walaupun bapuk gitu ya sekarang ini.
0: Iya benar.
1: Udah lama gitu. Tapi ya masih seneng aja sama tim Jerman. Cuma kalau gitu.
0: Nah kalau misalkan Bah, ini nggak sih tergantung ada pemain dari klub kesayangan kita nggak di timnasnya gitu?
1: Kalau itu ngikutin, waktu Jerman bagus kan waktu itu ada Ozil
0: ya.
1: Ada Mertesacker. Segala macam gitu, ada siapa Podolski gitu, itu ngikutin. Tapi saya jatuh cinta ke Jerman itu gara-gara angkatannya Jurgen Klinsmann.
0: Wah, itu
1: terus Lothar Matthäus ya. 90-an itu. Jerman Barat lah dulu
0: Jerman Barat.
1: Sekarang jadi Jerman. Itu saya suka di situ gitu.
0: Mulai jatuh cinta ke Jerman tuh.
1: Betul.
0: Jurgen Klinsmann.
1: Piala Dunia 90 94-an.
0: Ya. Dan Bah, kalau misalkan kan banyak tuh momen-momen di Piala Dunia yang kayak mungkin tangan Tuhannya Maradona,
1: ya, betul.
0: Terus tandukannya Zidane, ya. Terus apalagi ya? Oh ini yang tembakannya Lampard, yang itu di Piala Dunia bukan sih? Yang dia nge-shoot dari hampir tengah, pokoknya jauh lah.
1: Setengah lapang.
0: Iya, hampir setengah lapang, terus mantul sebenarnya masuk, cuma kan dia bolanya keluar lagi. Iya. Nah itu kan ada nggak momen yang nggak terlupakan bagi seorang Abah Noris di Piala Dunia?
1: Jelas sih yang momen yang tidak terlupakan itu ketika semifinal 98.
0: Semifinal 98.
1: Itu Belanda lawan Argentina. Ya, di situ ada pemain Arsenal tuh.
0: Okay.
1: Yang sangat ikonik dengan stopper bola di atas, Dennis Bergkamp.
0: Dennis Bergkamp.
1: Nah, itu ikonik, bahkan di Emirates pun sekarang dibuatin patungnya dengan gaya seperti itu kan. Dia stop ball sambil di atas. Kemudian pivot balik badan. Shoot langsung masuk. Itu yang kemudian saya
0: jatuh cinta ke Arsenal.
1: Cikal bakal saya suka Arsenal tuh. Ini pemain dari mana? Ternyata awalnya di Inter Milan gitu kan. Dari Inter Milan. Kebetulan di Inter Milan ada Jurgen Klinsmann. Oh ternyata udah di Arsenal sekarang. 98 tuh, 99 barulah ngefans sama Ongri. Disitulah titik balik saya suka Arsenal tuh.
0: Suka Arsenal dari Dennis Bergkamp itu ya.
1: Betul, Dennis Bergkamp.
0: Nah Bah, Denny punya cerita nih soal Dennis Bergkamp. Jadi ceritanya dulu itu temen Denny, dia tuh kan dulu sering ngumpulin kartu-kartu gitu.
1: Iya betul.
0: Kartu-kartu gitu kan. Terus adalah temen tuh yang sering beli. Dia tuh. Terus ada temen Denny juga pengen nih. Pengen dong nitip kartunya Beckham. Kartu Beckham.
1: David Beckham.
0: Terus udah tuh. Yang dititipinnya udah nyampe kan. Maksudnya udah beli gitu kan. Nih. Loh kok

0: kan sama aja kata. Beda dikit doang kan tiga bapak. Itu kadang-kadang orang tuh mungkin ke apa namanya? Ke sih salah dengar mungkin gitu ya. Beckham, Beckham itu sih.
1: Ya itu persis di waktu zaman kuliah saya main ke teman yang kuliah di Bandung, dia punya poster di apa di kamar ya. Itu ada poster David Beckham.
0: Okay.
1: Tapi tulisannya David Berkam. Asli itu sampai saat ini teman-teman saya itu kalau ketemu ya jadi bulianya gitu.
0: Dia beli di mana, gitu. Pak?
1: Enggak tahu tuh. Kayaknya balubur. Oh, David mukanya David Beckham, tapi tulisannya David Berkam. Berkam, ya ampun.
0: Itu orang yang berbeda sama Produa ya. Nah, oke, Bah, kita balik lagi ke Piala Dunia, Bah. Okay. Nah, Piala Dunia kali ini kan bisa dibilang jadi spesial lah karena ada berbagai perubahan dari mulai jumlah peserta yang nambah terus sekarang digelar di salah satu di tiga negara
1: sekaligus ya.
0: Dan bahkan ya kita tahu kemarin dinamikanya di di sanalah kan menambah bumbu lah. Ini menurut Abah gimana nih di Piala Dunia kali ini?
1: Yang jelas sih menarik ya karena formatnya sekarang berbeda.
0: Iya.
1: Lebih banyak pertandingan gitu kan. Ya. Kalau kita sebagai penonton gitu ya, setiap hari ada entertainment gitu kan.
0: Bener.
1: Kebetulan waktunya juga kan sangat bersahabat nih.
0: Bener. Pagi di kita
1: pagi bahwa. Gitu. Pagi gitu. Kalau yang biasa dengan NBA mah kan pasti hafal.
0: Iya.
1: Dia pasti pagi semua jam 6 jam 7 gitu kan. Sangat bersahabat. Yang tidak bersahabat buat teman-teman yang kerja aja nanti.
0: Nah, ya benar itu.
1: Dengan banyaknya pertandingan format yang peserta yang lebih banyak justru sekarang tuh bukan materi atau statistik yang bagus yang di timnya, tapi justru endurance-nya sekarang.
0: Nah,
1: ketahanan sebuah tim dalam sebuah turnamen gitu kan. Kalau misalkan, katakan Inggris dikualifikasi jago gitu kan, bagus. Norwegia sekalipun. Ketika dikumpulkan satu turnamen yang padat, hanya 2-3 hari jeda, ya kita nggak tahu apakah daya tahan mereka, endurance-nya, kemudian mentalnya juga masih bisa dijaga. Iya, menariknya di situ. Plus, ada satu perwakilan yang baru Piala Dunia ini mewakili secara langsung itu Oceania.
0: Oh ya.
1: Oceania kan sebelumnya kan selalu di play-offin tuh. Pemenang Oceania di play-offin ke AFC atau ke CONMEBOL yang di
0: Amerika
1: gitu kan. Sekarang kan langsung tuh Curacao, New Zealand gitu kan. Yeah. Langsung dia dapat slot sendiri. Itu lebih menarik sih sebenarnya, lebih menarik gitu. Karena Curacao juga kan banyak bibit-bibit pemain Eropa itu salah satunya Patrick Kluivert itu kan Curacao juga.
0: Bener.
1: Banyak gitu sebenarnya.
0: Tapi setelah ditinggal Patrick Kluivert jadi masuk Piala Dunia ya Pak ya.
1: Iya itu.
0: Oke, Bah, kalau ngomongin soal endurance, Bah. Siapa tim yang kira-kira nantinya bakal punya endurance lebih untuk akhirnya bisa melaju sampai mungkin partai final?
1: Kalau final ideal sih mungkin ya. Kalau final ideal menurut saya sih lihat dari materi pemain sama perjalanan waktu kualifikasi jelas Prancis dan Portugal kalau menurut saya. Di final, ideal menurut saya. Tapi sangat menarik menunggu kalau misalkan Prancis ketemu dengan Argentina gitu. Ini kan kayak ada unfinished business gitu.
0: Bener,
1: kan. Karena gol yang di yang dihadang sama Martinez itu.
0: Iya, Martinez ya.
1: Itu gol paling mahal penyelamatan paling mahal gitu.
0: Itu penyelamatan trofi.
1: Betul.
0: Iya.
1: Sama seperti yang dilakukan David Raya kemarin malam di lawan West Ham.
0: Itu
1: menyelamatkan itu.
0: Yang ini enggak sih yang akhirnya dianulir?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Yang one on one.
0: Oh, ingat.
1: Posenya juga hampir mirip sama Martinez, bedanya kanan sama kiri.
0: Nah,
1: itu kalau dari final ideal antara itulah kalau misalkan ngelihat dari materi pemainnya sih gitu.
0: Oke, berarti siapa nih bakal tetap Mbappe kah atau mungkin ada sosok baru di Prancis, Bah, menurut Abah?
1: Kemungkinan sih Mbappe masih bisa ngelid teman-temannya, tapi di situ ada Olise.
0: Olise yang
1: lagi naik
0: di Bayern Munchen
1: kan. yang selama di Crystal Palace semua orang tidak pernah gak mengetahuinya.
0: Olise siapa kita nggak tahu, tiba-tiba dibuncer bagus.
1: Yang paling nyesel itu Arsenal loh itu kan.
0: Oh emang mau sempat datengin waktu
1: harusnya
0: itu
1: ya? Paketnya sama Eberesi EJ itu harusnya.
0: Oh.
1: Ya keluar duluan baru masuk EJ-nya gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mungkin kalau Mbak apa namanya Prancis tuh kelemahan Prancis itu satu aja sih menurut saya sih. Kipernya aja. Mainan.
0: Oh mainan. Iya mainan sih sekarang ya.
1: Dari Milan kalau enggak salah. Kiper gempal.
0: Iya,
1: bukan udah enggak zamannya kiper gempal.
0: Kurang taktis ya, Bang. Maksudnya apa sih kayak refleksnya mungkin ya.
1: Kiper gempal yang bagus itu hanya satu, Angelo Peruzzi.
0: Oh iya,
1: Itali, Juventus.
0: Kayaknya belum lahir.
1: Itu. Sekarang tuh udah kiper ya proporsional bahkan tinggi, Courtois seperti Courtois. Itu ya. Lebih-lebih ke proporsional banget gitu sebagai seorang kiper gitu kan. Okay. Itu terlalu gempal gitu.
0: Iya. Oke, Bah. Nah, kalau dari Portugalnya, Bah. Kenapa akhirnya Abah memprediksikan ini apa namanya? Final yang ideal itu Prancis dan Portugal.
1: Kalau Portugal ya sebetulnya sih walaupun bukan negara jagoan saya, tapi saya sedikit berharap Portugal tahun ini bisa ngangkat trofi Piala Dunia. Selain memang ini adalah
0: tahun terakhirnya
1: CR7. Dan di situ ada banyak pemain yang gendong klubnya tuh. Ada Vitinha, Neves gitu kan. Banyak sekali yang gendong-gendong klubnya tuh yang bawa trofi di klubnya berkumpul di satu. Plus Roberto Martinez.
0: Roberto Martinez
1: itu kan gimana bagusnya waktu dulu meracik Belgia juga kan, dia bagus sekali zamannya De Bruyne gitu kan. Ya, saya sih berharap itu saat ini waktunya untuk Portugal menurut saya sih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Messi kan udah kebagian tuh kemarin.
0: Apa Messi? Oh iya. Messi udah tinggal Ronaldo.
1: Nah, sekarang kan belum tahu nih Messi mau ikut Argentina atau enggak. Belum rilis.
0: Oh iya, squadnya belum rilis ya. Iya. Dan mungkin Ronaldo ini ya tadi mungkin kita bakal benar-benar ngeluarin kemampuan dia buat di Piala Dunia terakhir. Sekarang tuh umur 41 gak sih, Pak?
1: Kayaknya 41.
0: 41 betul, ya udah. Betul. 41 masih
1: main. Gagal kemungkinan di Liga Arabnya juga gagal juara lagi kayaknya.
0: Iya.
1: Kemarin baru
0: Al Hilal imbang ya.
1: Iya.
0: Nah, oke, Bah. Kalau tadi kan kita ngomongin udah final ideal ya. Berarti negara-negara yang kita prediksikan bakal mampu menembus final Piala Dunia 2026. Nah, kira-kira nih, Bah, ada gak salah satu negara yang bisa dibilang underrated atau sebagai kuda hitam? Kalau dulu kan kita ingat banget Maroko
1: betul.
0: Sampai semifinal. Kalah sama Prancis. Argentina sama Prancis ya?
1: Maroko tuh sama apa ya?
0: Lupa saya. Ya bukan Maroko lah.
1: Iya, Maroko.
0: Nah, kira-kira Maroko yang baru nih siapa, Bah?
1: Kalau tahun ini kayaknya kalau boleh saya ada dua nih. Satu Norwegia.
0: Norwegia
1: tuh ada ya Odegaard,
0: Haaland benar ya,
1: Haaland. Sorloth yang di Atletico Madrid. Nah, itu kan gimana ngebantai Italia dua pertemuan dibantai gitu kan. Jadi sempurnalah nilainya gitu, hampir sempurna. Nah, itu Norwegia menurut saya sih itu kuda hitam sekali. Dan satu lagi Jepang cahaya Asia.
0: Perwakilan Asia sama berdua ya. Kita harus dukung Jepang.
1: Jepang tuh kolektivitasnya luar biasa. Pemainnya kebanyakan bermain di liga nasionalnya kan, hanya beberapa yang di luar di Eropa itu. Dan kemarin juga kan waktu di kualifikasi kan sempurna kan?
0: Iya, sempurna. Menang semua ya?
1: Iya, sama kita aja tuh.
0: 6-0 gak sih?
1: Iya, yang pertama gede, yang kedua kan main-main.
0: Oh iya,
1: jadi tipis gitu ya. Karena udah pasti lolos gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, cuman minus satu yang dari Liverpool tuh siapa?
0: Endo
1: cedera kan. Enggak tahu ikut apa enggak itu. Mungkin itulah saya sih mudah-mudahan Jepang bisa ini.
0: Ya, semoga ya sebagai perwakilan Asia bisa berbicara banyak lah di Piala Dunia 2026 ini. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin negara-negara yang sekiranya bakal nunjukin performa terbaiknya. Nah, kita balik sekarang, Bah. Ada gak kira-kira negara yang kelihatannya nih bakal underperform nih? Kayaknya kurang deh. Ada sesuatu yang salah di negara ini.
1: Ya, Jerman.
0: Iya sih. Kenapa ya, Bah?
1: Jerman.
0: Menurut Abah, Abah Noris.
1: Karena Jerman gimana ya? Jerman tuh kehilangan, menurut saya sih udah kehilangan filosofi bermainnya Jerman.
0: Oke.
1: Jerman tuh yang dikenal dengan Der Panzer, ibaratnya tuh di penyisihan dia selalu apa namanya biasa aja, apa namanya lambat panas gitu kan. Tapi kalau udah sampai ke atas, dia bisa berbicara lebih banyak gitu. Tapi beberapa kali juga di penyisihan tuh melempem gitu kan.
0: Okay. Nah,
1: itu Jerman. Apalagi sekarang sudah nggak ada Toni Kroos.
0: Iya.
1: Nah, itu kan jenderal lapangan tengah yang luar biasa. Ah ya nggak tahu. Neuer juga nggak tahu main apa enggak.
0: Oh, iya
1: kan,
0: belum pasti Neuer, juga.
1: Neuer nggak tahu. Ya akhirnya udah banyak ini ya udahlah. Itu Jerman kayaknya akan terseok-seok menurut saya sih.
0: Dari ini juga nggak sih, bah, dari regenerasinya juga nggak sih?
1: Betul, di regenerasi juga. Gnabry juga nggak sebagus dulu. Gnabry apa siapa? Musiala juga, apalagi cedera kemarin patah gitu kan di Munchen juga nggak terlalu bagus gitu kan. Kayaknya kurang lah gitu. Apalagi belakangnya. Jonathan Tah apa barisan defendernya juga kurang sekarang tuh, kurang. Kayaknya memang Jerman lolos grup aja udah
0: bersyukur ya.
1: Bersyukur kayaknya.
0: Masih Joachim Löw enggak sih?
1: Ya,
0: Bah, masih Joachim Löw
1: enggak sih?
0: Masih kan
1: masih
0: ya?
1: Joachim Löw, masih
0: Joachim. Oke. Nah, Bah, kita sedikit bergeser ke Arsenal, Bah.
1: Oke.
0: Ini menurut Abah, pemain Arsenal siapa yang nantinya kira-kira bakal bersinar di Piala Dunia 2026?
1: Nah, ini sedikit boring.
0: Kai Havertz mungkin? Tidak.
1: Kai Havertz ya, kalau di Arsenal ya kemungkinan Declan Rice masih apa bisa perform lah, masih perform sama kalau di pemain di Arsenal ya. David Raya. Mudah-mudahan David Raya jadi kiper nomor 1 bukan Unai Simon kan di Spanyol.
0: Iya, biasanya Unai Simon kan.
1: Iya, nomor 1 nya Unai Simon. Tapi ngelihat sekarang hat-trick Golden Glove gitu kan. Mudah-mudahan sih pelatihnya bisa
0: mikir ya.
1: Mikirlah gitu kan. Mudah-mudahan sih itu aja gitu. Cuman satu lagi ada yang ini mungkin ya Odegaard, Bukayo Saka ya. Kurang lah menurut saya. Paling ya saya berharap kalau pemain Arsenal sih Declan Rice aja sih.
0: Declan Rice ya.
1: Sama Raya gitu dah.
0: Kapten bukan sih di Inggris tuh?
1: Di Inggris kapten dia.
0: Kapten ya?
1: Kaptennya Kane. Harry Kane.
0: Harry Kane. Masih ada Harry Kane. Ya. Nah kalau boleh nebak nih, Bah. Siapa yang bakal jadi top scorer dapat Golden Boot di Piala Dunia 2006?
1: Waduh. Ini sulit sekali nih.
0: Harry Kane kah?
1: Kalau saya sepakat sama Harry Kane.
0: Lagi gacor saya lagi.
1: Sepakat kan Harry Kane. Karena tipikal penyerang banget ya tuh.
0: Iya.
1: Tipikal penyerang banget. Harry Kane kalau sebagai alternatifnya kayaknya Haaland juga bisa lah, Haaland.
0: Iya sih.
1: Haaland sih bisa. Kalau golden apa goal getter banget gitu.
0: Oh iya, cuma mungkin Haaland juga butuh apa namanya support.
1: Support
0: dari teman-temannya. Kalau misalkan teman-temannya juga kekurang dia juga enggak dapat support
1: pasti, ya pasti. Agak susah ya seperti juga. Di City juga kan karena waktu tahun kemarin siapa namanya Rodri cedera ACL.
0: Iya, iya. Itu
1: melempem juga kan.
0: Iya.
1: Akhirnya sampai Liverpool juara gitu.
0: Iya.
1: Itu supportnya salah satu itu.
0: Oke. Terus Bah, kalau dari apa namanya mentalitas nih, Pak, yang ngomongin mentalitas, ada nggak sih, Bah, pemain Arsenal yang punya mentalitasnya kuat gitu ya, terus bisa main di laga-laga besar, Bah, atau emang semua pemain Arsenal udah kayak gitu, Bah?
1: Kalau di Arsenal tuh
0: Declan Rice
1: jelas. Declan Rice tuh leadershipnya luar biasa. Dia bisa gendong teman-temannya ibaratnya tuh. Yang terakhir-terakhir ini kan yang sering jadi meme itu kan ketika kalah dari City itu ada meme It's not over. Dia ketika kalah tuh kan didatengin temennya tuh it's not over. Belum selesai. Jangan menyerah. Nah, itu viral banget meme itu kan. Nah, itu kata-kata yang mujarab gitu kan. Setelah itu kan bangkit kemudian gitu. Nah, kalau misalkan yang menurut saya nih ada pemain Arsenal yang underrated untuk di Piala Dunia itu Gabriel Martinelli.
0: Brazil.
1: Ini di Arsenalnya aja pun dia sebagai cadangan gitu kan, tidak jadi pilihan utama gitu kan. Dia punya kecepatan, oportunis sekali lah, tipe-tipe penyerang oportunis gitu. Walaupun gaya bermainnya selalu ketebak gitu. Bawa bola tendang, nggak ada nusuk, lurus aja kayak gitu. Nah bahkan ketika Brazil diganti pelatihnya sama Ancelotti kan, ketemu sama Martinelli kan dia melongo, oh ini anak yang bantai saya di Madrid gitu. Waktu UCL tahun kemarin kan gitu, yang di kanannya dia lari sendirian loh. Yeah. Oh ini ternyata saya ngelatih dia. Mudah-mudahan sih bisa berbicara banyak sih.
0: Soalnya ya sama Brazil,
1: selain,
0: tapi
1: selain Gabriel lah, kalau di Brazil ada Gabriel kan.
0: Iya, tapi ini juga kan penuh juga nggak sih di Brazil tuh ada
1: penuh.
0: Neymar juga hampir dipanggilin ikut jelas, kan.
1: Penuh sekali.
0: Siapa lagi? Vini.
1: Ada kalau di kiri ada Vini.
0: Jelas
1: ada Vini. Di kanan ada Rafinha.
0: Iya, kayaknya mungkin jadi
1: ya, pasti, berapa? Pasti,
0: pasti. Cuma mungkin kalau dapat kesempatan mungkin bisa. Soalnya Denny kalau misalkan lagi main PS nih bah, sama teman yang dia fans Arsenal juga sering mainin Arsenal. Martinelli tuh susah banget dikejarnya, kenceng banget.
1: Speednya tinggi
0: iya,
1: ya?
0: Iya. Nah, bah, kalau ngomongin soal game nih, bah. Jadi penasaran, bah. Abah juga main game nggak? Main gamenya, maksudnya bola gitu.
1: Saya tidak main game bola.
0: Oh iya?
1: Nggak main game bola saya.
0: Oh iya, kok aneh? Gak, kayaknya...
1: Saya... nggak terlalu suka game konsol.
0: Oke.
1: Game konsol tuh nggak terlalu suka. Dulu zamannya PlayStation pun ya mainnya... Ya, zaman saya ya. Uh-huh. Mungkin... let Max confuse kid zaman now nih.
0: Okay.
1: Mainnya ding dong.
0: Okay.
1: Ding dong.
0: Koin.
1: Iya koin. Tak tok tak tok gebrak gebruk kayak gitu. Jadi ketika main PS tuh yang konsol tuh enggak suka. Tapi kalau MOBA saya masih bisa. Kayak Football Manager saya diajarin sama teman
0: FM main.
1: FM. Diajarin sama teman gini, kebetulan kemarin pas ada apa download dan gratis itu. Ayo install. Itu doang gitu.
0: Oh, kira.
1: Kalau Winning Eleven, PES ya. Atau FIFA enggak main saya.
0: Oh, kira itu apa ya, hampir semua fans bola tuh main game bola, ternyata enggak juga ya.
1: Saya enggak.
0: Oh, oke. Okay. Soalnya penasaran nih kan kadang terbagi jadi dua nih, bah. Apa namanya pemain game sepak bola itu ada yang tim FIFA atau sekarang yang FC,
1: iya.
0: Atau PES yang PES, sekarangnya eFootball. Itu jadi perdebatan tuh, dikebagi jadi dua. Yang satu bilang, ah game lu mah gak realistis, ah game lu mah burik dan segala macem. Itu jadi perdebatan, gitu.
1: Cuma yang saya tahu game PES itu ya kalau nggak salah. Hampir semua player itu 2 tahun ke belakang, 4, 3 tahun ke belakang, selalu pengen pakai timnya Arsenal.
0: Oke.
1: Okay. Sampai yang juara di apa namanya tuh juara kejuaraan dunianya Arsenal lawan Arsenal.
0: Oh iya.
1: Karena Arsenal tuh OP banget.
0: Oke. Okay.
1: Kan ada apa Zaidan siapa? Yang orang Indonesia tuh yang juara dunia tuh.
0: Iya, kalau
1: gitu
0: saya
1: lah,
0: iya.
1: Orang
0: iya.
1: Bandung lah, orang iya, Bandung iya, gitu iya, kan. Iya. Dia kan pakai Arsenal. Pakai Arsenal.
0: Oh.
1: Jadi entah dia fans Arsenal atau tidak, Arsenal di PES itu
0: sering
1: OP
0: dipakai.
1: Banget. OP banget.
0: Oke. Okay. Kalah, bahkan Madrid kalah.
1: Kalah. Oh. Baru di final itu benar-benar play-nya tuh Arsenal versus Arsenal. Betul, karena memang okay. Tinggi banget gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah. Dan bah ngomongin kalau tim yang menurut Abah nih ini terlalu kayaknya terlalu diomongin nih, terlalu dibagus-bagusin, overrated menurut Abah, negara apa?
1: Jelas Inggris. Inggris. Inggris. Saya yang tahu ya sebagai fans Liga Inggris gitu kan. Mas ini juga tahu sendiri bagaimana dinamikanya Liga Inggris gitu kan. Jangankan fans, mereka bawa ego klub masing-masing di tim nasional tuh.
0: Pemain
1: bawa ego klub masing-masing di tim nasional.
0: Repot.
1: Kayak Arsenal musuhan sama Spurs, MU dengan Liverpool. Mereka bawa kayak gitu, tetap bawa. Makanya terakhir tuh ya 66 itu udah sampai sekarang enggak pernah juara lagi.
0: Dapat apa-apa lagi?
1: Enggak pernah. Ya apa tuh namanya Piala Eropa pun enggak gitu.
0: Iya.
1: Enggak tahu kalau sekarang sama Tuchel ya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan bisa disatuin sih.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya keren banget kalau misalkan memang bener udah paling mahal, skuad paling mahal kan Inggris gitu kan. Kalau misalkan bisa disatuin sih gitu. Tapi ya itu ego klubnya tuh terlalu
0: dibawa ya.
1: Terlalu dibawa menurut saya sih gitu.
0: Oke deh bah, terima kasih atas insight-nya Piala Dunia 2026 ini. Berarti tadi final ideal ada Prancis
1: Portugal
0: dan tadi Golden Boot Haaland atau enggak Harry Kane.
1: Harry Kane.
0: Tapi ya, yang tapi kita kayaknya lebih lebih yakin ke Kane sih.
1: Kane ya.
0: Iya, daripada Haaland ya, karena kita lihat belakangnya kayak gimana. Terus jagoan Abah sendiri Jerman, Abah juga pesimis ya tadi Jerman kalau udah lolos apa namanya lolos dari fase grup aja udah alhamdulillah, bersyukur banget. Dan itu dia ya obrolan kita Bah, terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama sini
0: juga yang udah dengerin. Dani bakal tetap nemenin kamu teman Pro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol seru ya barengan Gunners Cirebon. Tadi ada Abah Noris soal Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia 2026, teman Pro 2, siapa negara jagoan kamu? Kamu boleh banget jawab di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Kuningan dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

itu masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Majalengka mendadak hening saat majelis hakim membacakan vonis. Hal ini terkait kasus pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap anak yang sempat mengguncang masyarakat Kabupaten Majalengka. Dalam sidang terbuka untuk umum digelar pada hari ini, majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Gin-Gin Ginanjar 24 tahun. Putusan itu dibacakan dan vonis itu juga dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim Handi Reformen Kacaribu setelah majelis menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta persetubuhan terhadap anak sebagai dakwaan sebagaimana dakwaan kumulatif. Dan kasus tragis ini juga diketahui terjadi pada Sabtu 18 Oktober 2025 di lingkungan Masjid At-Taubah Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari anak laki-laki untuk melampiaskan hasrat seksual menyimpang. Saat itu korban yang masih berusia 12 tahun tengah bermain sepeda di sekitar area masjid. Terdakwa kemudian mendekati korban dengan modus menanyakan lokasi toilet dengan mengiming-imingi uang agar korban bersedia ikut menuju kamar mandi masjid. Informasi ini bisa Anda baca di KBRN pendengar www.rri.co.id/cirebon.

0: perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Bank Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

maju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di

13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: mau cari kemana lagi?
1: Aduh, maaf Mas Hendri, tapi saya juga nggak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Hendri nggak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan, 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2, Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Dan ketemu lagi besok, Denny bakal siaran dari sore ya, jam 3 sore, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny ya pamit, tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya. Denny pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97.5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, kamu bakal semakin lagu-lagu dulu sebelum nanti kita bakal ada di Spada, teman Radio. Selamat pagi, teman Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Baduy datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Baduy ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa
1: Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika dan jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa

0: harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan tidak sekedar kita Islam, tapi kita juga beriman dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2, Rally Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Spadanya bakal ditemui sama Neila Fitriana nih untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 14 Mei tahun 2026 yang bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi selamat untuk teman Pradua yang merayakannya hari ini. Oke, sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Praduanya tetap stay tune di Pradua.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua Umat Kristiani merayakan ya Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus pada hari ini nih, Kamis 14 Mei 2026. Ya, dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus pakai warna apa ya? Ya, warna ini kan bukan sekadar dekorasi ya. Dalam tradisi gereja Katolik nih, warna liturgi itu punya makna khusus nih yang berkaitan sama misteri iman yang lagi dirayain nih teman Pradua. Dan melansir dari laman KTKC Katedral Jakarta nih, pada hari raya kenaikan Tuhan tuh warna putih tuh jadi simbol utama ya. Dan dalam beberapa tradisi gereja, warna kuning emas juga digunakan nih. Kenapa? Karena punya arti simbolis yang serupa nih teman Pradua. Nah, warna putih itu melambangkan kemenangan Kristus ya, sukacita, kesucian, kemuliaan, hingga kehidupan baru setelah kebangkitan ya. Sementara ini warna emas atau kuning keemasan itu menggambarkan ya kejayaan dan juga kemuliaan abadi. Makna warna liturgi sendiri ini bukan sekadar estetika ya teman Pradua. Jadi warna-warna tadi tuh digunakan untuk menegaskan suasana iman dan juga perjalanan hidup Kristen ini sepanjang tahun liturgi. That's why ya, umat yang akan mengikuti misa hari raya kenaikan Yesus Kristus itu juga bisa nyesuaiin warna pakaian nih dengan warna liturgi yang digunain sama gerejanya. Terus Hari Raya Kenaikan Tuhan juga merupakan salah satu momen penting dalam tradisi Kristen ya, yang diperingati 40 hari setelah Paskah. Dan peristiwa ini juga diyakini sebagai tanda kemuliaan Yesus ya, sebagai kebangkitannya nih teman Pradua. Dan gak hanya diperingati sebagai peristiwa sejarah atau simbolis aja, perayaan ini juga dimaknai ya sebagai pengingat akan harapan keselamatan dan juga janji penyerah Roh Kudus buat umat yang dipercayanya. Maka dari itu nih teman Pradua, tercermin ya lewat penggunaan warna putih dalam liturgi. Dan melalui warna liturgi ini juga gereja tuh ingin membantu umat memahami makna ya setiap perayaan iman, termasuk nih hari raya kenaikan Yesus Kristus yang memang identik ya sama sukacita dan juga kemuliaan. Jadi selain hari kenaikan Yesus Kristus, warna liturgi putih itu juga dipakai ya saat perayaan Natal dan juga Paskah teman Pradua.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pradua FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi jadi sorotan nih setelah sejumlah cleaning hacks atau trik membersihkan rumah yang viral ya di platform ini nih dinilai berbahaya, nggak efektif, sampai berpotensi nih menimbulkan resiko serius ya buat kesehatan dan juga keselamatan. Iya, mengutip laporan Washington Post, minggu 10 Mei ini tren clean talk yang berisi berbagai tips membersihkan rumah memang populer ya. Kenapa? Karena dianggap praktis, murah, dan kreatif. Tetapi nih, para pakar itu menegaskan bahwa enggak semua trik tersebut tuh aman ya untuk diikuti. Sejumlah metode yang viral ini justru dinilai bisa ngerusak perabot rumah tangga, membuang waktu dan uang, hingga dalam kasus tertentu tuh bisa menghasilkan reaksi kimia berbahaya ya, yang mengancam nyawa manusia maupun hewan peliharaan nih teman Pre2. Salah satu tren yang paling disorot adalah product overload atau pembersihan berlebihan yang kebiasaan mencampur berbagai produk pembersih sekaligus ya di wastafel, toilet, atau bak mandi demi konten video yang lebih menarik. Washington Post nih menulis, menurut para pakar, praktik ini nih sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena bisa memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas kloramina beracun nih teman Pre2. Dan gas ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan serius ya. Bahkan nih berisiko fatal loh jika terhirup dalam jumlah besar teman Pre2. Selain gak aman nih, metode ini juga dianggap gak efektif ya. Kenapa? Karena emang gak benar-benar meningkatkan daya bersih teman Pre2. Terus selain product overload, sejumlah tren lain di TikTok juga disorot ya karena berisiko. Di antaranya adalah penggunaan laundry pouch untuk mengepel lantai hingga mencampur produk pembersih dengan air panas atau bahkan merebusnya. Jadi metode ini nih dinilai berbahaya karena laundry pouch itu enggak dirancang untuk selain ya mencuci pakaian serta bisa meninggalkan residu lengket yang justru membuat lantai itu lebih kotor teman Pre2. Jadi enggak hanya membahayakan kesehatan, sejumlah cleaning hack juga dinilai bisa yang rusak barang rumah tangga nih teman Pre2. Jadi para pakar tuh menekankan ya, kita tuh nggak perlu meninggalkan produk pembersih rumah tangga, tetapi harus menggunakannya sesuai aturan yang tertera pada kemasan teman Pre2. Jadi pada akhirnya walaupun meski menawarkan solusi cepat dan murah, tren cleaning hacks di TikTok itu gak semuanya aman sih ya untuk diikuti. Jadi para pakar tuh ngingetin, kesalahan kecil dalam mencampur bahan kimia rumah tangga itu bisa berdampak serius ya, mulai dari kerusakan barang sampai nih resiko kesehatan yang bisa mengancam jiwa kamu teman Pre2.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.